0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: 87.9 FM, this is the Rocky Night Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Siapa yang sudah siap untuk di booster hari ini? Kenapa kalian menatapku berdua seperti itu?
2: Enggak, cuman pengen natap-natapan aja. Gue sih gini ya Rockstar ya, pagi-pagi ini rasanya yang ingin di booster adalah aku. Jadi kayaknya Aca hari ini mau traktirin kopi ke Rica.
1: Jadi
2: traktirin kopi atau traktirin tiket ke TSM?
1: TSM, iya.
2: Naik roller coaster, mau Ca.
1: Kata Aca gak usah.
2: Gak usah.
1: Kita udah kayak roller coaster.
2: Oh udah naik turun ya, udah banyak dramanya malah.
1: Udah banyak dramanya sendiri.
2: Begitulah iya. Rockstar rasanya.
1: Tapi karena kenapa kita ngomongin tentang liburan nih Rockstar, ternyata ada yang menarik dari Swedia. Karena baru aja di sana tuh dokter bisa ngeluarin resep resmi liburan ke alam buat pasien yang stres atau kelelahan.
2: Oh, di sana dokter tuh bisa meresepkan kalau semisal lo lagi stres Rockstar, lo tuh bisa liburan ke alam nih, lebih bagus ke sini gitu ya arahnya.
1: Betul.
2: Seru banget ya.
1: Dan ini tuh ternyata bukan buat-buatan, ini programnya resmi, namanya The Swedish Prescription didukung sama peneliti dari Karolinska Institute. Jadi memang udah resmi dari pemerintahannya gitu.
2: Yes.
1: Jadi
2: seru ya.
1: Liburan itu masuk dalam resep dokter.
2: Pengen dong.
1: Seru.
2: Pengen dong. Jadi mungkin kalau aku pengen requestnya adalah kita setiap seminggu sekali liburnya itu 5 hari. Kerjanya 2 hari.
1: Dua hari
2: iya,
1: ya.
2: Dibalik. Enak sih,
1: enak banget. Enak
2: oh
1: banget.
2: Gitu.
1: Gimana Aceh setuju enggak kalau kayak kata Weda, kerjanya 5
2: kerjanya 2 hari, liburnya 5 hari.
1: Liburnya 5 hari.
2: Oh, setuju ya. Kayaknya adalah impian semua orang gue rasa. Cuman sangat tidak mungkin dan mustahil 100%.
1: Yes.
2: Karena balik lagi, kerja itu adalah hal yang menyenangkan. Apalagi bisa ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi di tempat kerja yang mantap, dan jadi mungkin akan mengurangi stres. Cuman pasti ada beberapa part di tempat kerjaan yang membuat kita butuh stress release. Mungkin salah satunya adalah caranya healing. Kalau healing sendiri, Yuyu suka yang kemana?
1: Kalau aku ke pantai.
2: Ke pantai,
1: pantai aja, ya. Aku mah orangnya sederhana, down to earth banget. Saking down to earth, aku ingin menanam diriku.
2: Oh, menanam dirinya di pantai. Mengubur diri
1: sendiri.
2: Mengubur kenangan bersama mantan kali ya. Kalau gue sendiri sukanya untuk ke gunung-gunung, ke alam-alam.
1: Kita berbeda.
2: Beda ya. Ya.
1: Beda banget.
2: Kalau Yu ini tropical banget. Kalau gue ngalam banget. Ngalam gak tuh?
1: Ngalam.
2: Yang penting jangan jauh-jauh ke Gunung Kawi deh kayaknya ya.
1: Tapi boleh sih kalau misalnya investnya baliknya cepet ya.
2: Iya, pengennya ya gitu ya. Dan Rockstar, pasti kamu masih bisa banget untuk joinan sama kita. Bukan masih bisa, sangat bisa Rockstar.
1: Yes.
2: Ngomongin tentang setuju atau enggak liburan itu ngebantu stress release kamu. Sharing-sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811 380 7878,
1: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar Sand Seminyak for one night you can eat grilled dinner. On Friday, July 31st from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
4: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: This is CRL,
7: the Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 107,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, Farella single dari Manja with Jungle Juice. Dan gue barusan abis search rockstar. Jungle Juice ini, Manja maksudnya, adalah salah satu band asal Bali. Dan we're proud to be Bali ini memiliki Manja yang sangat luar biasa.
0: Manja banget sih memang.
1: Manja memang,
0: memang
1: ya.
0: Memang manja
1: enak
0: banget.
1: Enak untuk diajak pun manja-manja kali ya.
0: Manja banget.
1: Yes,
0: yang kayak kalau pas banget untuk dinikmati ketika lagi ngapain.
1: Ngapain gitu,
0: gitu
1: ya. Segala ngapa-ngapainnya enak ditemenin sama
0: manja.
1: Kita pasti. Kita. Oh, oh kita. NPD tingkat dewa memang. Dan kalau ngomongin tentang bermanja-manja rockstar, ini adalah saatnya pas, saat yang pas untuk kita bisa benar-benar nikmati momen. Apalagi ada yang terbaru nih dari Sofitel yang akan memberikan kamu experience berbeda untuk menikmati lunch kamu lewat Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, lo jadi pernah kepikiran gak sih rockstar, gimana hidangan berkelas yang eksklusif di yang pastinya udah dihidangkan nih sama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, lo bisa nikmatin langsung di meja makan. Nah, sekarang Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort memberikan kesempatan kamu nih dan pengalaman eksklusif langsung untuk nikmatin. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, lo akan diajak naik perahu untuk nikmatin suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh.
0: Sambil
1: nikmatin snack. Dan nantinya di jam 12 siang, kita akan diajak untuk nikmatin hidangan 3-course yang diolah dari tangkapan tadi. Secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Nah, pengalaman eksklusif ini bisa lo dapetin rockstar dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple dan cukup menambah 1,5 juta rupiah. Bukan 11,5 ya rockstar, tapi 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya. Ini udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill.
0: Worth it banget sih.
1: Benar-benar kayak suasana yang asik nggak sih untuk benar-benar menikmati
0: experience ya sih. Karena itu kan hal-hal yang kayak aku tuh kebetulan abang iparku tuh hobinya mancing ya. Jadi tuh kita sering banget kayak ke nyebrang ke pulau dari Jakarta, nyebrang ke pulau untuk mancing, dan kita nikmatin langsung itu tuh beda banget rasa ikannya.
1: Fresh ya pastinya,
0: fresh
1: ya. Dan fresh rasa yang fresh ini rockstar pastinya bisa kamu nikmatin juga di Catch and Grill. Dan reservasi sekarang juga, cek info lengkapnya di 0811 3830 5954. Sekali lagi nomornya dicatat ya rockstar, gue pelan-pelan ini, di 0811 3830 5954. Juga pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
0: Dan yes rockstar, kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik setuju atau tidak liburan itu ngebantu release stress. Nah, tapi ini mungkin banyak banget yang nanya ya, kenapa itu tuh worth it atau enggak. Kenapa liburan ke alam sampai perlu diresepkan dokter di Swedia? Itu karena ada alasan biologis yang nyata, bukan hanya sekedar sugesti ya rockstar. Jadi ada dokter namanya Mary Carol Hunter dari University of Michigan yang studinya itu dipublikasikan di Journal First in Sick Psychology 2019. Itu membuktikan
1: ya.
0: Cukup 20 menit di alam terbuka udah bisa bikin kadar kortisol itu tuh turun secara terukur.
1: Yes.
0: Jadi bukan hanya saraf parasimpatik yang tugasnya, itu kan kita punya saraf yang namanya parasimpatik, itu tuh tugasnya memang untuk menenangkan tubuh. Jadi ketika kita kerja terlalu lama, tubuh kita tuh dalam mode waspada terus. Jadi kayak misalnya detak jantungnya, tekanan darahnya. Tapi ketika kita ke alam, itu tuh buat saraf ini tuh jadi lebih relax.
1: Makanya
0: jadi detak jantungnya turun, tekanan darahnya turun, dan hormon stresnya mulai mereda.
1: Cuman yang jadi masalah sebenarnya rockstar, di kehidupan kita yang modern ini adalah sistem saraf kita yang hampir gak pernah punya kesempatan untuk keluar dari mode waspada. Nah, itu di saat kerja non-stop. Jadi ketika kita bisa lihat layar komputer, layar laptop seharian, terus notif di handphone juga yang gak habis-habisnya. Dan itulah rockstar sebenarnya yang persis nih yang ingin ditangani sama The Swedish prescription, susah ya bacanya ya, dengan meresepkan alam sebagai pelengkap pengobatan. Menarik ya Rockstar ya.
0: Menarik ya.
1: Dan udah ada juga Kak Ian Kusuma yang bergabung sama kita.
0: Pagi Kak.
1: Gabungnya dari IG nih. Katanya jangan kerja dua kali, liburnya 5 kali deh. Kerja itu yang 4 kali kerja, 3 hari libur aja udah oke banget. Bener sih.
0: Karena kalau 2 hari kerja 5 hari libur gak produktif ya jatuhnya ya. Ngapain abis itu?
1: Oh gitu. Bukan gak produktif, kita menikmati hidup dengan jalan-jalan. Kalau udah banyak duit tapi ya, iya, kayaknya ya.
0: Itu jadi belakangnya tuh ada note-nya kalau udah banyak duit gitu.
1: Yes. Dan pasti Rockstar lo masih bisa joinan bareng sama kita tentang topik setuju atau enggak liburan itu bisa ngebantu stress release. Bisa sekalian request lagu juga kayak Katika nih yang udah request Hanson with Mbop.
0: Mbop.
1: Dan pastinya kamu bisa sharing sama kita, sekalian request lagu juga via WhatsApp di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita, dan jangan lupa di follow @therockinglife.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang

0: It's a one-player event. This is the Rockin' of Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Aku suka banget sama lagu Silaun 7 yang ini.
0: Film favorit ya?
1: Iya. Karena kalau ngomongin soal yang favorit-favorit tuh banyak banget. Misalnya kalau makanan nih, kamu tuh sukanya makan apa nih, Weda?
0: Kalau aku sendiri, suka yang benar-benar bisa makan yang puas. Kalau gue suka yang puas. Jadi ketika misalnya mama masak di rumah, dan terutama aku sukanya yang berdaging-daging ya, kebetulan.
1: Berdaging-daging.
0: Ya, jadi mungkin karena itu ya aku jadinya sehat dan bugar.
1: Jadi sehat dan bugar, tapi kalau kedinginan itu sakit.
0: Oh, sakit ya. Itu kurang juga ya sebenarnya. Mungkin kurang banyak makan gitu ya. Jadi biasanya kalau mama lagi masak banyak, biasa aku ngambil sepuasnya, karena memang biasanya mamaku tuh kalau aku misalnya udah makan nih, akan ditanya lagi, kamu udah makan? Entar lagi, entar lagi, makan sebanyak-banyaknya gitu. Jadinya gue mikir, apakah sebenarnya di rumah itu termasuk yang gue lakukan adalah all you can eat?
1: All you can eat.
0: Karena benar-benar menghabiskan makanan yang ada di rumah. Kalau lu sendiri gimana?
1: Iya, aku all you can eat juga jadi salah satu hal yang rutin aku lakuin itu sebulan sekali ya.
0: Wow, sebulan sekali dia rockstar.
1: Karena itu kan sebulan sekali lama loh, Wak.
0: Lama ya.
1: 30 hari loh nungguin ya. Tapi itu kayak cara mengapresiasi diri atas kerja keras dalam sebulan.
0: Iya. Yes.
1: Apalagi kalau misalnya kamu bisa makan all you can eat di tempat yang pas gitu. Tempatnya pas, dikurasi sama orang-orang yang memang kayak top markotop gitu.
0: Udah benar-benar luar biasa. Tempatkan lah ya.
1: Iya, benar banget. Nah, kalau misalnya kamu lagi nyari tempat seperti itu, Rockstar pingin all you can eat tapi vibes-nya beda, lebih seru, lebih worth it nih. Kamu wajib banget untuk cobain di Sugar Sand Seminyak Bali Present for Fantastic Neighborhood Flames Part 2, Jumat 31 Juli 2026, mulai jam 5 sore sampai 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Jadi, kamu bisa dapatkan kesempatan eksklusif menikmati All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali.
0: Empat chefnya berarti chef. Kolaborasi ya.
1: Betul banget.
0: Yes, ada siapa aja tuh?
1: Ini yang pertama adalah Chef Harry Rizkiawan.
0: Yes.
1: Itu eksekutif chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Terus ada Chef Bayu Retno Timur. Itu President of Bali Culinary Professional. Terus ada Chef Chris Smith. Itu Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan ada juga Chef Arif Wicaksono sebagai eksekutif Chef of Woods Bali Restaurant. Jadi pokoknya kalau misalnya di Avenger itu ada Fantastic Four.
0: Yes, yes.
1: Kalau di Sugar Sand Seminyak Bali ada Four Fantastic Neighborhood
0: Friends. Oh gitu. Yes, yes. Cakep, masuk sih, masuk sih.
1: Jadi buat kamu rockstar, semua kenikmatan ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp500.000 net per orang.
0: Wow, dengan experience sebanyak itu rockstar, udah pasti all can eat-nya worth it. Terus dikurasi sama 4 chef.
1: Betul.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu yang udah kepo banget, langsung aja cek info lengkapnya di sosial media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi @sugarsand.bali.
0: Dan ya, Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang setuju atau enggak kalau liburan itu ngebantu release stress.
1: Yes. Dan memang nih ya, yang paling jelas kalau tadi kita udah bahas kenapa dan mengapa sih. mengapa gitu. Yang paling jelas sih yang bisa kita lihat itu tuh dari contoh program yang ada di Jepang ya. Namanya itu Shinren Yoku di Jepang. Jadi setiap peserta yang ikut sesi forest bathing selama 2 hari di hutan Akasawa, Nagano itu terbukti mengalami peningkatan serotonin ya, dalam darah, terus ada penurunan kelelahan yang terukur,
0: dan
1: pastinya kualitas tidurnya lebih baik dari ya setelahnya.
0: Dan yang lebih mengejutkan sebenarnya rockstar, studi dari Nippon Medical School menemukan kalau sel NK atau Natural Killer Cells yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan sel kanker meningkat secara signifikan, dan efeknya nih benar-benar bertahan selama sebulan setelah sesi selesai. Jadi bukan cuma perasaan segar aja, tapi benar-benar perubahan yang lo rasain ketika lo emang benar-benar bisa stress release-nya terutama di alam gitu.
1: Iya, dan karena beberapa program inilah, program yang di Jepang.
0: Yes.
1: Yang udah terjadi itu yang buat Swedia itu mendorong untuk memformalisasikan ide ini. Jadi bukan hanya cuman anjuran tapi juga masuk ke level ke level resep dokter, dan bukan jadi bisa jadi kayak negara-negara lain ikutan. Misalnya Indonesia boleh lah.
0: Asik lah ya kalau semisal kita emang kayak yang gue bilang barusan, liburnya 5 hari, kerja 2 hari aja.
1: Iya.
0: Nah, dan akhirnya di sini ada Dokter Ardi nih yang udah join sama kita.
1: Pagi, dokter.
0: Katanya, "Hey, Dokter Ardi, pagi." Setuju banget. Kebetulan akhir bulan ini saya mau ke Jakarta buat ikut seminar dan workshop. Sekalian nih curi-curi waktu buat staycation dan jalan-jalan tipis. Kenapa jalan-jalan tipis? Jalan-jalan
1: sepeda.
0: Walaupun liburannya cuma di tengah kota, buat saya tetap bisa jadi modern refresh. Pulangnya biasanya pikiran lebih segar, semangat kerja balik lagi dan siap ketemu pasien-pasien anak. Yes, pokoknya dilancarkan dokter perjalanannya nanti ke Jakarta. Dan ini ada juga Mami Jen yang join sama kita.
1: Yes.
0: Hi, request Kungs, Dopamine, and Chris Brown Turn Up The Music. Oke, Mami, akan kita set up setelah ini.
1: Yes, dan pastinya kita masih ngajakin kamu Rockstar untuk ikutan topik. Setuju atau tidak liburan itu ngebantu ngerilis stres? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878. Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Yes, and now we play Chris Brown featuring Rihanna with Turn Up The Music.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Saturday with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, Rockstar masih barengan Yu Medelin dan juga Harry Weda di sini.
1: Yes, Rockstar. Dan sekarang nampaknya udah masuk jam-jam rawan ya. Biasanya jam-jam segini itu adalah jam-jam yang ngantuk, yang sendu. Apalagi balik lagi nih, mendung lagi Rockstar.
0: Iya.
1: Semoga perjalanan kamu hari ini dilancarkan ya, yang mungkin berangkat ke tempat kerja hari ini.
0: Betul.
1: Dilancarkan kegiatannya. Kalau kerjanya banyak ya sudah, dikerjakan aja. Kalau nggak bisa tumpuk-tumpuk terus dioper ke orang lain.
0: Iya, dan pastinya kalau misalnya kamu nih tipe kali yang kalau misalnya udah capek banget, burn out itu tuh butuh hal yang bisa dirilis. Kalau aku sih saranin ke pantai ya.
1: Ke pantai.
0: Ke pantai.
1: Itu aku sekarang kau ya, ke pantai.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena grounding. Jadi kakinya itu benar-benar kamu nggak pakai alas kaki, tau, kamu bisa mijak.
1: Yes.
0: Ini pasir, air pantai, atau enggak sekedar dengerin suara ombak aja deh. Itu tuh benar-benar kayak buat kamu tuh ngerasa kayak rilis banget.
1: Rilis ya. Dan suara kalau ngomongin tentang pantai, gue langsung nostalgia. Ini adalah pengalaman yang paling seru banget. Jadi aku SD pernah ke Pantai Pandawa namanya.
0: Iya, itu tuh salah satu destinasi wajib sih menurutku ya.
1: Wajib ya, kalau Bali kan.
0: Juga. Aku pendatang, jadi setiap orang datang ke Bali pasti yang pertama dicari adalah Pantai Pandawa.
1: Iya. Dan jadi waktu aku SD, itu kita jalan-jalan ke Pantai Pandawa. Jadi kita waktu itu sama guru aja.
0: Oh, study tour.
1: Tahu enggak sih berangkatnya ke sana apa?
0: Naik apa?
1: Naik pickup. SD tuh emang lucu ya, gue kesana bayangan dari Kerobokan, gue berangkat ke daerah Pandawa itu naik pickup. Enaknya sampai sana. Untungnya enggak. Jadi kita sampai sana guys ya kan, terus kita main pasir, mandi gitu. Emang benar-benar Pandawa itu indah banget. Apalagi kan pasirnya putih kan. Benar-benar cantik, cakep. Termasuk juga yang satu ini Rockstar, cakep banget. Pasti di the one and only Rooster Fish Beach Club. Karena mereka presents Into the Scarlet Festival. Ini pas banget juga tempatnya di Pantai Pandawa.
0: Yes.
1: Di Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam.
0: Ada apa aja sih, Wen?
1: Dan ngomongin ada apa aja? Satu nih. Jadi, lo harus terima Rockstar.
0: Yes.
1: Into the Scarlet Festival ini bukan cuman sekedar party di pantai biasa. Tapi ini benar-benar spesial karena menggabungkan musik, koktail ada, entertainment juga ada, dan menjadi party yang wajib lo datengin di tahun ini.
0: Yes.
1: Jadi Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata.
0: Yep.
1: Juga ada koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails. Termasuk ada juga pilihan free flow drinks. Wah, ada free flow drinks, ada juga 50 pilihan cocktails yang bisa lo cobain satu-satu. Rockstar mungkin di absen. Kalau kalau semisal kuatnya 1 sampai 49 enggak apa-apa. 1 sampai 49. Satunya kasih gue.
0: Boleh.
1: Dan gaya itu doang. Lo juga bisa nikmatin foam party, dance performance, dan juga watch drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malamnya nanti.
0: Ditutup sama kembang api, kurang sempurna apa itu, Rockstar?
1: Betul. Benar-benar sempurna, luar biasa. Dan pastinya Rockstar, gak usah wondering lagi karena acara ini free entry. Jadi gak usah mikir untuk experience lengkap itu berapa duitnya ya. Free entry Rockstar. Dan pastinya info lengkap buruan cek roosterfishbeachclub.com dan juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.
0: Dan pastinya Rockstar, kita juga tadi udah ngajakin kamu ikutan topik, dan karena sudah jam 9 ya, udah saatnya kita selesain dulu topiknya. Tapi jangan sedih, besok kita bakal ngebahas topik-topik yang lain yang lebih seru. Dan setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk mendefinisikan penyembuhan berbeda-beda ya.
1: Yes.
0: Stress release-nya tuh berbeda-beda. Balik lagi ke kamu yang mungkin lebih bisa rilis ketika ke gunung, atau mungkin ke pantai, atau mungkin sekadar jalan-jalan biasa.
1: Betul.
0: Jadi back to you Rockstar, dan thank you banget yang udah ikutan topik ke kita.
1: Yes.
0: Dan setelah ini kita bakal balik lagi untuk seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuman di 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.

0: Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness, sekali lagi di @andfriendsfitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: It's one for the event. This is the Rocky Left Bali, your number one lifestyle entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Masih barengan You, Madeline, dan juga Harry Way dari sini.
2: Sampai besok ya, kita masih bareng-bareng terus,
1: iya,
2: Rockstar.
1: Ini dan tiba-tiba cuaca udah terang banget ya, Rockstar. Kalau tadi pagi tuh mendung banget, sekarang tuh benar-benar silau.
2: Silau ya, udah balik silau lagi, Rockstar. Dan mungkin gue sampai bosan ya sama lo, Rockstar, yes. Jadi sekarang kalau lo ingin membayangkan bersama-sama, sebenarnya studio kita itu benar-benar full kaca, Rockstar,
1: yep.
2: Jadi kalau kita mau pengen lihat luar, ini benar-benar banyak banget, ada guest-guest yang lagi lewat. Mungkin mereka menuju pool atau mungkin lagi breakfast ya,
1: yes.
2: Dan semoga juga kamu jangan sampai ketinggalan breakfast kamu. Belilah sekarang, mampir-mampir. Kalau semisal nyari yang murah meriah, biasanya ada di nasi bungkus gitu-gitu.
1: Betul.
2: Kali ya.
1: Gak apa-apa kalau misalnya kamu kayak
2: nasi kuning favoritku.
1: Nasi kuning ya, kamu suka nasi kuning ya? Aku tuh suka nasi putih aja.
2: Nasi putih tok.
1: Ya, hati aku kan putih banget ya.
2: Putih bersih.
1: Seputih pasir di sini ya, Rockstar. Jadi kalau misalnya kamu tuh lagi craving banget, pingin main pasir, tapi pinginnya malam-malam, tapi juga nggak pingin sepi-sepi atau terlalu hening, pas banget. Kamu datang aja ke sini di Rockstar Fish Beach Club Present Into the Scarlet Festival. Jadi nanti hari Minggu kalau misalnya kamu kosong nih, Rockstar, tapi kalau aku bilang sih wajib kosongin dan wajib datang di sini di 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Jadi mereka tuh bakal ngadain party di pantai, tapi bukan yang biasa-biasa aja.
2: Kenapa tuh?
1: Karena mereka menggabungkan antara musik, cocktails, dan entertainment. Yang mana kamu wajib banget datang ke party satu ini, Rockstar. Jadi Into the Sky Festival bakal menghadirkan DJ Brickley, terus ada DJ Isata, juga cocktails pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails. 50. Bayangin tuh, termasuk pilihan free flow drinksnya.
2: Okay.
1: Gak cuma itu, Rockstar, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari.
2: Bener, Rockstar, gue sampai lemes ngebayangin, Rockstar,
1: iya kan?
2: Bener-bener sebanyak itu, selengkap itu. Dan ngomongin tentang lengkap-lengkap ini, harganya berapa sih?
1: Harganya ini free entry.
2: Free entry.
1: Jadi kamu nggak harus bayar berapa untuk masuk, karena kamu tinggal datang, kamu tinggal bisa menikmati, beli minumannya dan lain-lain. Tapi untuk masuknya kamu free entry, Rockstar. Jadi buruan langsung cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.
2: Yes.

0: FM, this is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, ini rasanya indah banget ya.
0: Benar-benar
1: kayak pas banget rasanya untuk bisa vibing. Lagunya benar-benar relate banget.
0: Betul.
1: Ya sama kondisi kita yang saat ini yang benar-benar butuh booster di pagi yang rasanya sendu-sendu dingin ini. Gue ngerasa barusan kan gue sempat keluar kan.
0: Iya.
1: Embusan anginnya berasa kenceng banget. Benar kayak wow, kenceng gitu.
0: Kencengnya kenceng banget atau kenceng aja?
1: Wow, kenceng banget.
0: Oh iya, ada penekanannya ya.
1: Cuman ini pas banget juga
0: ya.
1: Yang kenceng-kenceng ini bisa kita dapetin di manapun sebenarnya. Cuman yang bikin beda adalah tempat yang bisa benar-benar bikin kita makin melek kenceng.
0: Betul.
1: Bikin kita bisa semakin kenceng hubungannya sama pasangannya. Bukan kenceng tanda kutip yang buruk, tapi baik. Maksudnya dalam tanda ini
0: makin
1: erat
0: gitu
1: ya. Apalagi kalau zaman sekarang kita biasanya adalah harus nyari tempat yang benar-benar bagus dan bisa nge-feed Instagram kita.
0: Betul.
1: Bisa kita share-share tempat terfavorit, terbagus yang pastinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village.
0: Yes.
1: Pastinya di The One and Only Adriana Cucina and Boy.
0: Yes.
1: Bayangin Rockstar, lo lagi chill out dan bisa pastinya berada di titik tertinggi sama Star sambil nikmatin sunset sampai malam.
0: Best.
1: Dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan dan terinspirasi nih dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Jadi Adriana Cucina and Bar nggak hanya menawarkan

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 8.8 FM, this is Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, gimana hari-hari kamu sudah mulai merasa kayak, aduh kayaknya Yuyu, Weda, aku tuh hari ini kayak nge-stuck banget. Aku butuh banget yang namanya getaway.
0: Yes.
1: Aku butuh banget yang namanya keluar sejenak dari rutinitas yang goncang-ganjing
0: dunia ini ya. Dan terutama gue yakin Rockstar lo yang baru aja mungkin sampai di tempat kerja ya. Langsung baru sampai tempat kerja, wah kerja lagi ya. Gak apa-apa, lanjutin dan jalankan dulu kerjanya. Rutinitas di tempat kerjanya semoga lancarkan selalu. Cuman jangan lupa untuk menyisihkan 1-2 hari lah waktu kamu untuk rest, untuk istirahat sejenak dan bisa menikmati waktu bareng keluarga. Terutama di sini bener-bener experience-nya lengkap banget kan.
1: Betul banget. Dan selain experience-nya lengkap nih Rockstar, tempatnya juga gak jauh-jauh banget. Jadi kamu tuh gak perlu bingung karena pingin apa kayak rehat sejenak dari
0: rutinitas
1: yang huru-hara ini, tapi itu kayak mager banget sama perjalanan jauh atau repot.
0: Emang sedekat apa sih?
1: Soalnya nih Rockstar di Jalan Kartika Plaza Kute, kamu tuh bisa menikmati weekend getaway persembahan dari Arya
0: Duta. Tetangga dong, sebelah ya. Yes.
1: Jadi Rockstar, kamu bisa nikmatin liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap dan juga bonus penawaran seru selama menginap. Jadi kamu cukup dengan Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa mendapatkan stay di deluxe room.
0: Yes.
1: Daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun.
0: Yes.
1: Late check out sampai jam 2 siang. Diskon 20% untuk spa treatments. Terus juga ada complimentary Sunday yoga class. Dan pastinya kids stay free dengan assisting bed. Tuh, penawaran ini juga berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu ya Rockstar, dengan maksimal check out di hari Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026.
0: 30 September ya, walaupun tersedia masih cukup lama jangka waktu Rockstar. Janganlah ditunda-tunda, apalagi untuk mencari waktu yang berharga itu kan benar-benar harus dimanfaatkan ya. Jadi buruan sekarang reserve-nya.
1: Yes, kamu bisa reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media di @aryaduta.bali. Sekali lagi di @aryaduta.bali.

0: Yes, it's One Pirate FM. This is The Rocky Night Pali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Masih barengan Yuyu Medelin dan juga Harry Wayden. Dan gak kerasa udah jam 10, Rockstar. Udah saatnya kita berdua pamit dulu. Thank you banget ya yang udah ikutan topik, yang udah stay tune dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi ini.
0: Yes.
1: Udah seru-seruan bareng kita berdua. Dan pastinya besok kita bakal balik lagi nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10.
0: Betul. Dan pastinya semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan juga. Selasa sekarang ya.
1: Benar.
0: Dan semoga di minggu-minggu ini menjadi hari yang indah juga, karena sebentar lagi kita akan memasuki Agustus. Dan gak kerasa juga, walaupun bulan itu bergantian terus sampai akhirnya Desember. Dan akhirnya kita akan menyambut tahun yang baru dengan wishlist, bucket list terbaru versi kamu, Mas Yarastar. And semoga segala rencana kita dilancarkan ya, dan 2026 ini menjadi tahun yang indah untuk kita semua.
1: Okay.
0: So, have a pamit, Nanaksar.
1: You Madeline pamit.
0: Yes, and have a rocking
1: day.
0: See you besok ya.
1: Yes, bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areduta.bali. Sekali lagi, @areduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat

0: bayangin loh, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Dara suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixology sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di Adriana Bali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Living Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget yang ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan, tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: dengerin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: giving you non-stop hits all day long. Rocking you in Jakarta, Bandung, and Bali. The Rockin' Life, PRL.
1: Cici, lo udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
0: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini temen ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment, dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya, langsung di aryaduta.bali, sekali lagi, @aryaduta

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Lo mantap juga berlapan FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh nggak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per satu orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

yaitu Rockin' Life Bali. Pernah gak sih Rockstar, kamu pas kecil gitu mainan karet gelang, ditaruh di tangan, lama-lama tangan kita biru? Nyari hiburan kok segitunya ya? Kalau nyari hiburan, itu kamu berangkat ke Rooster Fish Beach Club. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tempatnya udah pasti di Pantai Pandawa di Rooster Fish Beach Club. Bukan sekedar party di pantai, tapi ada musik, cocktails, entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Karena di Into the Scarlet Festival akan ngehadirin DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Terus ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam. Karena malamnya ada pertunjukan kembang api, dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: Kin Life Bali. Kabar terbaru kita akan kita bahas setelah ini Rockstar, di mana tentunya di sini.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kabar panas terbaru kita datang dari CNN.com di mana David Anthony Burke alias David itu resmi diperintahkan untuk menjalani sidang pengadilan atas dakwaan pembunuhan dan mutilasi terhadap remaja perempuan umur 14 tahun namanya Celeste Rivas Hernandez. Jadi ini diberitain sama Deadline.com di hari Senin 27 Juli kemarin, di mana hakim pengadilan Los Angeles udah punya bukti yang diajuin tim jaksa penuntut umum, udah memenuhi syarat hukum, dan walaupun David mengklaim tidak bersalah, tapi dia tetap aja terancam pengadilan hukuman seumur hidup penjara tanpa hak bebas bersyarat kalau terbukti bersalah atau hukuman mati. Bahkan dia dijerat pasal berlapis. Yang pertama adalah dakwaan pembunuhan, kedua kekerasan seksual berkelanjutan pada anak di bawah umur, terus mutilasi manusia secara ilegal. Waduh. Terus ada tuduhan pemberatan khusus kayak pembunuhan terhadap saksi, pembunuhan demi keuntungan finansial, perencanaan penyerangan, sampai pemakaian senjata tajam secara langsung. Bahkan jaksa wilayah Los Angeles County, Nathan J. Hoffman, itu menegaskan bukti yang dihadirkan di persidangan awal udah memperlihatkan secara jelas kejahatan brutal yang dilakuin sama terdakwa David. Seperti apa kasusnya, kita ikutin terus ya. Dan tetap update di The Rockin' Life Bali.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih di sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai jam berapa? Sampai di jam 8 malam nanti. Seperti biasa di hari Selasa tuh ada ramalan sio. Nah, jadi kali ini akan kita bacain lah sio kuda, di mana minggu ini jadi cukup dinamis buat sio kuda. Energinya lebih aktif, lebih inisiatif, tapi juga mengingatkan kalau tidak terburu-buru dalam bikin keputusan. Karir dan bisnisnya banyak peluang baru yang terlihat. Jadi kalau kamu kerja di bidang kreatif, marketing, komunikasi, atau yang mengandalkan relation gitu ya, kemungkinan bertemu orang baru tuh gede banget. Keuangannya stabil sebenarnya, tapi ada banyak godaan buat beli sesuatu atau pengeluaran-pengeluaran mendadak. Buat kesehatan, fisiknya cukup baik, tapi aktivitas padat bikin kamu jadi stres. Terus kamu jadi asam lambung, kamu butuh banyak istirahat. Dan ingat, olahraga nih. Udah lama kamu gak temenan sama olahraga kan? Buat percintaan yang berpasangan, ada sedikit kesalahpahaman yang akan jadi gede.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai garuk-garuk, udah mulai kerasa kayak aku bosen banget ini. Udahlah, santain dulu. Bosennya kamu simpen dulu, di

sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub. Let's bring back your best memories with Throwback. Yes, kita udah sampai di Throwback nih Rockstar. Di Throwback kali ini kita ngebahas nih lagu dari Muse judulnya Supermassive Black Hole. Jadi dirilis sebagai single utama dari album Black Holes and Revelation di tahun 2006. Dan Matthew Bellamy, si vokalisnya Muse, dia bilang kalau di sini dia nulis inspirasinya datang dari funk dan R&B dari Prince, di mana Supermassive Black Hole itu terdengar lebih groovy dan danceable dibandingin lagu Muse yang lain. Ditulis sama Matthew Bellamy sendiri dan produksinya ngelibatin Rich Costey yang juga nyediain banyak lagu gitu dulu buat Muse di era itu. Dan saat pertama kali dirilis, banyak fans yang Muse yang lama yang nganggap lagu ini beda gitu, malah gabungin rock, funk, electronic, dance. Tapi lama-lama mereka bisa nerima gitu kan ya. Dan lagu ini sempat jadi nomor 4 di UK Single Chart dan salah satu pencapaian komersial terbaik Muse pas itu. Gitu. Yang lebih hebatnya lagi adalah ini jadi lagu Muse yang paling banyak diputar di Spotify, di mana ada lebih dari 1 miliar stream dan menjadikannya sebagai lagu pertama Muse yang menembus pencapaian itu. Karena dibilangnya lebih banyak fans di luar fans rocknya Muse yang bisa nerima lagu ini. Langsung kita dengerin yuk. Ini dia Muse, Supermassive Black Hole.

0: is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Masih di Drive and Jive Rockstar, masih di Eras Wardana, nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan seperti biasa, jam 6 waktunya kita buat ngobrol yuk. Ngobrol dikit, tapi banyak. Cause sometimes I could have my Gucci.
1: Cause I might be there. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kali ini kita ngomongin duit-duitan yuk, tapi bukan duit saya, tapi duitnya orang kaya. Kita mau ngebahas tentang kebiasaan orang kaya yang sekarang lagi ngetrend di sosial media. Orang have gitu, orang kaya yang kelakuannya nggak kelihatan kaya. Karena nggak semua orang kaya tuh dibilangnya tampil mencolok. Bahkan banyak miliarder atau orang yang kekayaannya gede banget, justru gaya hidupnya sederhana. Fenomena ini sering disebut sebagai stealth wealth, di mana kebiasaan menyimpan kekayaan tanpa perlu, tanpa merasa perlu memamerkannya. Nah, sebelum kita bahas, pertanyaannya adalah, pernah nggak sih lo ngelihat orang kaya tapi hidupnya biasa aja? Kayak gimana kehidupannya? Cerita ke kita yuk. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention therockinlife.bali.

Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Kita masih ngomongin soal Still 12, di mana kebiasaan orang itu kaya ya dianya, tapi nggak perlu pamer. Jadi beberapa kebiasaan yang sering ditemuin sama orang-orang kaya yang nggak terlihat kaya, itu yang pertama.

0: tidak terobsesi dengan barang bermerek. Mereka tuh gak ngeliatin logo barangnya, tapi barangnya mahal gitu. Terus mobilnya biasa aja. Terus berikutnya adalah katanya lebih suka berinvestasi daripada belanja. Dan gak perlu kayak apa ya, buat show gitu, gak perlu bikin orang lain terkesan gitu, gak. Bahkan orang kaya tuh dibilang pengeluarannya sangat kecil dibandingin sama pendapatannya. Dan dibilangnya mereka tuh gak suka ngutang buat gaya hidup. Luar biasa nih orang-orang kayak gini. Nah, kenapa mereka suka tampil sederhana? Karena dibilang mereka paham kalau kekayaan itu dibangun dari jumlah aset, bukan dari penampilan. Dan barang mewah sering kelihatan kayak wah, tapi penurunan harganya cepet. Jadi mereka gak beli itu. Dan beberapa orang tuh kayak menjaga privasi supaya gak dapat perhatian berlebihan. Mereka lagi gak butuh gitu, gak butuh pengakuan dari simbol-simbol kemewahan. Jadi menurut lo apa sih yang kayak orang kaya itu lakukan, tapi mereka gak kelihatan kaya gitu, kelihatannya sederhana aja. Pernah gak lo ketemu kayak gitu? Kasih tahu kita deh, hal apa? WhatsApp 0811 3807878, telepon 7502005, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

kembali Dara Suwardana. Masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Masih ngeliat-liat nih kebiasaan orang kaya itu seperti apa sih yang sederhana. Kita ngomongin Warren Buffett dulu deh. Jadi estimasi kekayaannya puluhan miliar US dollar. Kalau di rupiah itu berapa ya? Triliunan. Kebiasaan sederhana dia, katanya tinggal di rumah yang dibeli tahun 1958. Wow. Dia makannya sederhana, burger, steak, Coca-Cola. Gitu doang. Hebat ya. Minum soda tapi masih seger bugar gitu. Dan dia bilangnya lebih fokus pada investasi jangka panjang gitu daripada keluar buat beli baju, beli apa gitu. Terus ada Chuck Finney, di mana dia ini terbang dengan selalu pakai kelas ekonomi. Enggak punya rumah mewah, enggak punya mobil mahal, pakai jam tangan murah yang harganya bahkan puluhan dolar, dan hampir semua kekayaannya itu disumbangin ke kegiatan amal, filantropis lah dia, lewat giving while living. Terus ada juga Ingvar Kamprad. Jadi dia ini naik mobil tua bertahun-tahun, terbangnya kelas ekonomi, nginep di hotel biasa aja. Dan yang terakhir yang paling kita tahu ya, Mark Zuckerberg, dimana selama bertahun-tahun dia terus aja pakai kaos abu-abu. Mungkin dia udah langganan sama City Tech ya. Dia pakai hoodie yang sama juga, dan dia bilang kayak milih baju tuh adalah hal yang mengurangi jam kerjanya. Jadi dia fokus sama kerjaan daripada milih baju. Dan dia sering banget kayak tampil apa adanya di acara-acara resmi. Padahal mungkin dia butuh jas, mungkin butuh kelihatan mahal. Tapi enggak, menurut dia hal sehari-hari tidak seharusnya dibahas. Pakai baju-baju itu aja ya udah, serahlah.

0: 87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Masih di Drive and Jive, masih di Dadas Wardana, masih ngomongin kekayaan. Tapi kalau kesini sebenarnya lo udah kaya nih, lo pengen hidup mewah tapi pengen lebih hemat, bisa. Gak usah jauh-jauh liburannya, yang dekat aja kamu bisa langsung escape. Dekat, murah, mudah. Weekend Getaway dari Area Duta Bali. Liburannya nyenengin, fasilitasnya lengkap, penawaran serunya banyak. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam. Kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Dapat late check out sampai jam 2 siang dan juga diskon 20% buat spa treatment. Terus nggak kelar di sana, lanjut lagi nih. Ada complimentary Sunday yoga class, ada kids stay free dengan existing bed. Dan penawaran ini berlaku buat nginep tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin. Minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya, follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali. Terus abis kamu ngecek Area Duta, cek kekayaan kamu deh. Mungkin, ya kan, gaya hidup kamu kaya tapi rekening kamu enggak. Atau rekening kamu kaya, gaya hidup kamu sederhana. Bagus!
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87,8 FM. This is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwar Dara masih di sini, Rockstar. Nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan emang ya, kalau kehidupan tuh rasanya kurang enak gitu kalau gak ada COVID. Seperti Gianni Infantino. Tahu kan lo siapa? Orang yang paling diomongin pas World Cup kemarin, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino tuh menuding orang yang mengkritik Piala Dunia menyebarkan kebencian dan rumor palsu lewat postingan Instagramnya. Isinya 15 slide. Jadi Gianni Infantino bilang Piala Dunia ini 100% aman, membela kebijakan FIFA, menegaskan hubungan tentang keputusan kontroversial wasit adalah bagian dari sepak bola modern. Dan ini dibuat sebagai balasan di tengah banyaknya kritik kebijakan FIFA, isu visa, sampai bocornya surat Infantino ke kepala Federasi Sepak Bola Argentina. Wow, ya kan? Dan di sana Gianni Infantino bilang kalau FIFA tuh sebenarnya kerja nih buat menghadirkan turnamen terbaik di dunia, sambil nyindir pihak-pihak yang menurutnya cuman fokus mencari kesalahan. Ya nggak masalah sih Pak, sebenarnya membela diri, bikin pernyataan tuh nggak masalah. Tapi kita kan lebih seneng kalau ada bukti ya. Bukannya saya membenci, saya seneng kok. Semua pertandingan Piala Dunia itu menyenangkan buat saya kalau timnya saya dukung menang.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Leras Wardene masih nemenin kamu di sini Rockstar sampai di jam 8 malam dengan banyak cerita-cerita, mungkin dengan banyak hal-hal kebaikan-kebaikan gitu kan ya. Udah setengah apa ya, udah setengah kenyang lah, udah ngemil-ngemil dikit gitu. Tapi kalau kamu pengennya kenyangnya maksimal, all you can eat, terus pas gitu buat ngebuka weekend, 31 Juli nantilah di Sugar Sand Seminyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2, hari Jumat 31 Juli 2026 dari jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace, di mana kamu dapat kesempatan eksklusif nikmatin all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali. Yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, eksekutif chef dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Ada Chef Bayu Retno Timur, presiden dari Bali Culinary Professional. Ada Chef Chris Smith, corporate head chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada Chef Arif Wicaksono, eksekutif chef of Woods Bali Restaurant. Jadi semua kenikmatan yang mereka bikin, kamu bisa dapetin Rp500.000 net per orang aja. Jadi buat info lengkapnya cek sosial media di Sugar Sand Seminyak Bali, @sugarsand.bali, sekali lagi @sugarsand.bali. Kamu lihat, kamu pelajarin, kamu reservasi. Nggak dapet tempat ya, salah kamu sendiri. Makanya sekarang buruan.

0: Number One Lifestyle and Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Waktu recommended movie, dan waktunya saya ngasih rekomendasi film yang cocok buat ditonton, sedikit tegang, sedikit drama, boleh.
1: What do you know about the multiverse?

0: Karena buat Blake, salah satu tentara yang akan ikut serangan adalah kakaknya sendiri. Di waktu terbatas, Scofield dan Blake tuh harus ngelewatin parit, ya kan, parit-parit perang gitu, ladang yang ada jenazahnya di mana-mana, reruntuhan desa, sampai wilayah yang masih dikuasain musuh. Tiap langkahnya ada ancaman dari sniper, ranjau, sampai serangan mendadak. Nah, sepanjang perjalanan keduanya dihadapin sama kayak apa ya, drama kehilangan, pengorbanan, pilihan sulit, dan juga gak boleh spoiler, lo tonton langsung deh. Langsung aja tonton 1917, ada di layanan streaming. Silakan Rockstar, karena mereka menangin 3 Academy Awards, termasuk Best Cinematography, Best Visual Effect, dan juga Best Sound Mixing. Dan dapat Golden Globe buat Best Motion Picture, Drama, dan juga...
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini temennya ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing band. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali, sekali lagi @aryaduta.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Bros.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

RL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Bay. Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: RTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
2: Yes, everyone, everyone, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, Rockstar, good morning untuk kamu yang berjajanan sama kita, Rockstar 8.8. Dan pastinya hari Rabu ini menjadi, semoga menjadi hari yang indah untuk kita semua ya. Dan termasuk gue sendiri, mungkin mau sedikit sharing tentang hal yang gue lakukan kemarin. Jadi after siaran, kemarin gue langsung balik and then langsung istirahat lah. Terus ada temen gue nih datang dari Surabaya, akhirnya ngajakin kita untuk keliling-keliling. Yang awalnya mungkin gue awalnya gak ada schedule. Aduh, pengen batuk. Oke, jadi yang awalnya gak ada schedule buat keliling-keliling Bali, akhirnya tiba-tiba jadi keliling, jadi kepengen buat explore. Akhirnya kita sampailah ke daerah Sangeh kemarin, nyobain lah makanan-makanan dan explore-explore di sana. Dan then lanjut dari Sangeh, bayangin, itu udah ke utara kan ya, gue balik lagi nyari Ubud, bayangin. Jadi kemarin kita kena setelah dari Sangeh ke Ubud, jalan-jalan di sana, pokoknya indah banget, rasanya seneng dan bisa ketemu sama teman lama. Itulah yang menjadi sebuah hal menyenangkan dan susah gue rasa ya. Dan mungkin lo rasain sekarang sambil dengerin gue, mungkin via streaming ataupun di radio yang sambil jalan menuju tempat kerja, atau mungkin lo yang baru aja nih menuju balik ke rumah masing-masing yang habis kerja kemana malam ya, mungkin aja ada ya. Pokoknya hati-hati dan kalau bisa buatlah koneksi sebaik-baiknya gitu sama teman-teman lama, dan agar bisa nih nanti waktu ketemu, waktu ada waktu ketemu-ketemu, bisa cerita-cerita banyak. Itu yang menyenangkan kan ya. Yaudah Rockstar, dan pastinya kita juga akan cerita-cerita banyak, cerita-cerita seru hari ini di GMHR, di Good Morning Happy Rockstar.

0: Get started with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya.

0: sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.
3: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNN.com. Persatuan Sepak Bola Eropa atau UEFA memberikan kritik dan pernyataan resmi kepada Presiden FIFA Gianni Infantino tentang rencana menjual saham Piala Dunia kepada investor. Menurut UEFA, rencana penjualan saham ini sudah melanggar peraturan dasar dari lembaga pengatur sepak bola yang seharusnya independen. Sebelumnya, FIFA berencana menjual saham Piala Dunia ke 211 negara anggota dan sisa mayoritasnya akan tetap dipegang FIFA sebagai penggagas juga pemilik lisensi awal.
2: Berita selanjutnya dari CNN.com, pemerintah Australia sedang mempertimbangkan untuk membangun kilang minyak baru di wilayah Australia Barat. Kilang minyak ini akan jadi yang pertama dibangun dalam 60 tahun terakhir sejarah pertambangan Australia. Dan hal ini dianggap perlu dilakukan mengingat di Australia sendiri saat ini cukup bergantung pada impor dan adanya ketakutan harga impor yang semakin mahal.
1: This is Harry Weda
2: and Gabby Jensen
1: for the Rocky Life Bali
2: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocket Life. The Rocket Life. The Rocket Life.

0: 87,8 FM. This is Rockin Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Ustaz. Pagi ini spesial banget karena gue ditemenin sama sepuh pun sepuh.
0: Ya Allah. Sepuh dalam artian umur dan apa nih kalau boleh tahu?
1: Dan pengalaman pastinya. Dan kita ngomongin tentang puncak asmara. Pasti kakak yang satu ini sudah terbiasa lah sama asmara-asmara. Terutama juga rockstar. Semoga kamu selalu berada di orang yang tepat yang selalu memberikan kamu kenyamanan, kecintaan terdahsyat gitu ya.
0: Jangan sampai salah orang ya.
1: Jangan sampai salah orang. Dan janganlah sampai salah orang Rockstar untuk ngajak kesini ke Roosterfish Beach Club. Karena mereka present Into the Scarlet Festival. Ini di Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam.

Pastinya di The One and Only Rooster Fish Beach Club, Pantai Pandawa. Rooster ini bukan sekedar pantai di, party di pantai aja. Kok gue belibet ya pagi-pagi ini ya. Tapi menggabungkan antara musik, cocktails, ada juga entertainment, pasti ada. Yang mana lo wajib banget untuk datang ke sini. Dan Into the Scarlet Festival ini akan menghadirkan DJ Wrigley, DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinks juga ada. Gak cuma itu nih, lo juga bisa ikutan nikmatin foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya. Dan gak usah wondering lagi Rockstar, acara ini free entry. Jadi untuk masuk gratis, tapi untuk menikmatinya tete di sana ya. Dan pesan untuk info lengkap, buruan ngecek langsung di roosterfishbeachclub.com, sekali lagi di roosterfishbeachclub.com, dan juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi

0: seru untuk dibahas.
1: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Ustaz.
2: Kata ya, gue kira tuh masalah warisan cuman ada di Konoha.
0: Tapi
2: ternyata masalah warisan tuh juga menyebar di seluruh dunia ya, Rockstar. Bahkan sampai juga berimbas pada salah satu artis, yaitu Chadwick Boseman, yang kita tahu udah meninggal beberapa waktu yang lalu. 5 tahun loh setelah meninggal, ini masalah warisan masih terus jadi masalah nih, Rockstar.
0: Wah gitu ya. Dan ini dikatakan Rockstar, dua saudara laki-lakinya, Kevin dan juga Derek Boseman, resmi menggugat istri Chadwick karena Taylor Seaman karena pengelolaan harta Chadwick Boseman gitu.
2: Okay. Jadi ini ibarat kata kayak saudara ipar yang merasa bahwa istrinya itu tidak pantas gitu. Ya, karena menurut keluarga Chadwick Boseman, gugatan ini bukan bertujuan merebutkan warisan, tapi meminta kejelasan mengenai pengelolaan aset.
0: Kejelasan ya.
2: Oh, kalau di Konoha ini sih pasti udah minta persenan.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, ini waktunya kamu untuk update-update playlist kamu bareng lagu terbaru. Dan kali ini kita kedatangan dari French Kiwi Juice atau FKJ.
2: Oke. Udah kayak ini ya, senam ya.
1: SKJ itu.
2: SKJ ya.
1: Aku agak gini agak mikir dulu. Apa ya? Oke. Okay. Langsung nostalgia SD rasanya.
2: Oh iya. Iya sih. Ternyata ada singkatannya Rockstar dari French Kiwi Juice. Nah, ini dari kapanlagi.com kita cek nih. Dia lagi mengeluarkan satu single terbaru ya kan. Ini multi instrumentalis asal Prancis. Judulnya adalah Changes Rising. Dia rilisnya pada pertengahan tahun 2026.
1: Yes, yes. Dan
2: Juli ya.
1: Juli ya. Mungkin Juli atau Juni ya karena belum tertera juga kan.
2: Oke, okay, baik.
1: Terus lagu ini dirilis sebagai salah satu track dari album studio ketiga FKJ yang judulnya Tiber. Okay. Nih direncanain Rockstar rilis secara full di 11 September tahun ini gitu.
2: Oke. Okay. Dan lagu ini juga menjadi diary audio ya kan tentang perjalanan keluar dari bayang-bayang kegelapan menuju cahaya.

0: rasanya berat banget. Betul. Ya mungkin barusan kemarin habis gajian tapi sekarang udah menipis ya sudah.
1: Aduh.
0: langsung aja kita puterin This is FKG with
1: Changes Rising.